mau mencium tubak. Tawarkan aku balik. Di nasi makuntak. Di lain pwede. Atuan aku siya, Sayla. Atuan aku. Mula ka ako pa nakikuntia.